Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umat-Nya. Alleluia.

Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus pada hari Minggu Paskah Pekan ke-6. Saudari dan Saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai para murid dalam pewartaan. Pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka juga mengalami tantangan dan hinaan. Mengalami hal seperti itu, Petrus mengingatkan agar terus membangun keutamaan lemah lembut dan penuh hormat. Sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena pidana. Mereka yakin bahwa memiliki seorang penolong ialah roh kebenaran, roh penghiburan, sehingga mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama di awal perayaan ini, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui kekurangan, kelemahan kita. Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, kita mau menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, salve.
1: Salve, salve, salve.
0: Selamat pagi semuanya. Anak-anak, selamat pagi. Sudah siap dengan not-not itu. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah, pekan ke-6. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan setelah itu kita merayakan Pentakosta yang menjadi mahkota dari seluruh masa Paskah. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Paskah pekan ke-6 ini, kita bersama-sama diajak untuk melihat satu janji yang indah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Itu adalah janji dari Tuhan. Di dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana perjalanan rasul-rasul ketika mereka mengalami penganiayaan. Filipus memilih jalan untuk pergi ke Samaria, ke salah satu kota di Samaria. Samaria itu sebuah tempat yang oleh orang Yahudi itu dipandang sebelah mata, dianggap rendah oleh orang Yahudi. Tetapi justru di tempat yang dianggap tidak penting, Allah bekerja dengan luar biasa di sana. Banyak orang mengalami penyembuhan, pemulihan. Banyak orang dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat. Dan kita mendengar kota itu dipenuhi dengan sukacita. Itulah karya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus berkarya, Roh Kudus tinggal menetap, Dia selalu melahirkan harapan baru. Bahkan di tempat yang sebelumnya itu penuh dengan luka dan kegelapan. Saudari dan saudara yang saya kasihi, ya, seringkali kita mengalami, menemukan diri kita seperti ya kota Samaria. Mungkin ada hati yang sudah lelah. Ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang berat. Ada konflik-konflik kecil dan tantangan di lingkungan-lingkungan kerja kita. Atau mungkin juga kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, atau hidup ini rasanya kosong. Saudari dan saudara yang terkasih, orang-orang Samaria itu menerima kabar berita tentang Kristus yang bangkit. Dan apa yang terjadi? Sukacita yang mereka alami. Banyak yang dipulihkan, banyak yang disembuhkan, banyak yang dibebaskan. Dan jika hari-hari ini kita juga mengalami situasi seperti itu, kita diajak, diundang untuk membuka diri terhadap Kristus. Kehadirannya dalam Roh Kudus akan melahirkan harapan baru, sukacita baru dalam kehidupan kita. Ini adalah undangan untuk menerima Kristus dengan lebih sungguh. Mungkin selama ini kita masih setengah-setengah. Tetapi pengalaman orang Samaria mengundang kita untuk lebih dalam lagi menerima Dia. Dan ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kristus sendiri, tidak ada yang mustahil. Dia mampu mengubah keadaan hidup kita. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kedua, kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus tidak berarti bebas dari salib. Dan Rasul Petrus mengatakan kepada kita supaya kita memberi kesaksian tentang harapan dengan lemah lembut dan rasa hormat. Saudari dan saudara, ya dunia kita saat ini, ya terutama kita di kota Wamena ini ya, bisa dikatakan ya dunia ini sangat keras. Orang mudah sekali tersulut emosi, orang mudah sekali membenci, orang mudah sekali menghakimi, orang mudah sekali menghina. Di dalam keadaan itu, kita dipanggil untuk mewartakan pengharapan. Kita dipanggil untuk tetap lembut, tetap tenang, dan menghadirkan kasih Kristus. Ini panggilan kita di tengah dunia yang keras ini. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam salibnya Yesus telah membebaskan kita, telah menyelamatkan kita. Melalui penderitaan Dia membebas menyelamatkan kita. Di dalam salib Kristus tersirat kasih yang sejati, bahwa kasih yang sejati selalu rela berkorban. Karena itu, saudari dan saudara yang terkasih, di tengah dunia seperti ini, iman kita tidak diukur oleh berapa banyak doa-doa yang kita ucapkan, tetapi seberapa besar kasih yang tetap saya hidupi saat terluka, saat kecewa, saat tidak dihargai. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang menjadi puncak dari semua bacaan-bacaan hari ini mengungkapkan sesuatu yang meneguhkan. Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kalimat ini sungguh meneguhkan kita. Ya, banyak orang ya, banyak orang hidup di tengah keramaian tetapi merasa sendirian. Banyak orang yang terlihat senyum di luar, tetapi diam-diam menangis dalam hati. Atau mungkin ada yang saat-saat ini ada di fase pura-pura kuat. Ada orang tua yang pusing memikirkan nasib anak-anaknya. Ada orang muda yang cemas dengan masa depannya. Ada keluarga-keluarga yang sehari-hari ini sedang memikul beban-beban yang berat. Ada yang mungkin merasa doa-doanya tidak dijawab Tuhan. Dan dalam semua situasi itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak meninggalkan engkau." Dalam segala situasi itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia mengutus Roh Kudus-Nya, Roh Penghibur, sebagai sahabat yang menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Dan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membuat kita untuk sanggup tegar berdiri. Roh Kudus yang hadir tidak melalui mujizat-mujizat besar, tetapi melalui hal-hal yang seringkali tidak kita sadari. Kekuatan untuk tetap bertahan meskipun berat. Kemampuan untuk mengampuni meskipun hati terasa sakit. Hati yang tetap sabar di tengah kesulitan. Dan keberanian untuk bangkit lagi saat jatuh. Itulah kehadiran Roh Kudus yang kadang tidak kita sadari. Dan ini adalah bukti Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Saudari dan saudara, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintah-Ku. Kasih terhadap Tuhan ternyata tidak cukup hanya dengan kata-kata indah atau ibadah yang indah, tidak. Kasih kita kepada Tuhan harus nyata dalam hidup kita sehari-hari, dalam sikap hati yang jujur, hati yang sabar, hati yang penuh dengan kesetiaan, perhatian kepada sesama, terutama mereka yang menderita, keberanian untuk berdamai. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, harus nyata dalam tindakan. Tetapi kenyataannya, seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu, tetapi sulit sekali mengampuni sesama. Kita rajin sekali berdoa, tetapi masih menyimpan iri hati, kebencian, kedengkian dalam diri kita. Dan Yesus mengatakan, mengingatkan kita, kasih sejati itu selalu tampak dalam tindakan. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan akan membawa damai kepada sesama. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia kita saat ini, dunia yang keras ini, tidak membutuhkan orang yang hebat. Dunia ini membutuhkan orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang membawa pengharapan di tengah keluarga yang ya seringkali muncul konflik-konflik kecil, kesalahpahaman, salah pengertian. Kita diundang untuk hadir menjadi pembawa damai di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kecurigaan, kebencian. Kita dipanggil untuk membawa damai di tengah-tengahnya. Di tengah masyarakat yang mungkin mulai kehilangan harapan, kita dipanggil untuk menjadi saksi bahwa Kristus tetap hidup dan berkarya sampai hari ini. Karena kebangkitan itu bukan hanya tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi soal Kristus yang tetap hidup, tetap berkarya sampai hari ini melalui hidup kita. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara sekalian, dalam perayaan ini ada satu anak yang akan menerima rahmat baptisan. Kita siapkan hati untuk upacara pembaptisan.

Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi, kita bergembira karena kelahiran anak-anak dan bersyukur kepada Allah karena Ia berkenan mengangkat anak-anak kita menjadi anak-Nya sendiri dan melahirkan mereka dalam keluarga-Nya. Sebelum saya melanjutkan upacara ini, saya ingin menanyakan kesediaan Bapak, Ibu, dan para wali baptis. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalian meminta supaya anak-anakmu diterimakan sakramen pembaptisan. Dengan demikian, Anda menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak-anakmu ini dalam iman kita. Mereka harus belajar mengasihi Allah dan sesama, menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Bersediakah Bapak dan Ibu menerima kewajiban ini? Para wali yang saya hormati, orang tua anak-anak ini meminta Anda untuk menjadi wali bagi anak-anak ini. Dengan cara tersendiri, Anda akan membantu supaya anak-anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristiani sejati. Bersediakah saudara memikul tanggung jawab ini? Para orang tua dan wali baptis, saudara telah datang meminta pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai mereka. Maka, saudara-saudara bertugas mendidik anak-anak ini dalam iman, supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi karena saudara-saudari sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharuilah sekarang janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Bapak Ibu, umat sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, maukah saudara supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah dalam iman gereja yang telah kita akui bersama?

Nogera Gai Pamono, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk hidup yang besar. Terimalah kain putih ini, lambang kehidupanmu yang baru, hendaknya engkau menjaga kesucian martabatmu sampai masuk hidup yang kekal. Terimalah selilin bernyala ini, lambang Kristus yang bangkit, semoga engkau selalu hidup di dalam terang Kristus.

0: Hendaklah umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah-Mu

0: bagi semua yang menderita. Ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon.
1: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
0: Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun, bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
1: Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
2: Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat-berkat yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi, terutama rahmat ulang tahun kelahiran bagi semua saudara dan saudari kami, anak-anak kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas segala berkat-Mu dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap usaha pekerjaan-pekerjaan kami. Semoga semua yang baik yang telah Kau berikan kepada kami menjadi tanda kehadiran-Mu dan menghibur kami untuk terus menjadi saksi kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kedalam tangan-Mu kami persembahkan saudari dan saudara kami yang mengharapkan doa-doa kami, mereka yang akan menghadapi operasi, mereka yang sedang dalam masa pengobatan dan pemulihan. Semoga tetap Kau bimbing, Kau dampingi, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih dan penyertaan-Mu, dan Kau gembirakan mereka dengan kesehatan yang baik. Bagi saudari dan saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, terimalah mereka dan masukkanlah mereka dalam bilangan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja bersama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.

Doa syukur agung yang kedua, anamnesis 1. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Januarius, Emeritus Leo, serta semua rohaniwan. Pandanglah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun dalam perayaan ini. Ingatlah.

pendengar umat terkasih, beberapa saat yang lalu terjadi pemadaman aliran listrik di wilayah kami dan saat ini telah kembali mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Dan saat ini kami masih nantikan untuk jalannya misa dari Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena.

Pendengar rumah terkasih, beberapa saat yang lalu telah terjadi pemadaman aliran listrik di wilayah kami dan sampai saat ini kami belum bisa menyiarkan kembali jalannya misa di Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena. Kami akan menemani suasana hari Minggu ini dengan sejumlah mada pujian.

0: 7 pesan Uskup Monsinyur Januarius Theophilus Matupai Yow kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura di Papua.
1: Pada saat ditabiskan sebagai uskup Keuskupan Jayapura,

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ada ya, kami menemani Anda di siang hari ini dan beberapa menit yang lalu. Syarat kami tidak mengudara karena adanya gangguan dari pemadaman listrik tentunya ya. Dan kembali mengudara pada pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan semoga juga cuaca di Kota Wamena dan sekitarnya dan dimanapun Anda berada yang mendengarkan syaran kami terus mendukung segala aktivitas kita untuk hari ini.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasanya pendengar, siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara lagu daerah ya. Silakan untuk Anda yang mau dengarkan lagu dari daerah Anda, boleh bergabung di line interaktif kami di 0811-482-8840 ya. Dan mengawali perjumpaan kita di program budaya atau lagu daerah, kita akan mendengarkan satu lagu daerah yang berasal dari Toraja. Dan tentunya juga nanti ada beberapa lagu dari Batak, dan juga ada dari Padang, dari Ternate, dan banyak lagu-lagu daerah yang bakal kita hadirkan untuk Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Mau lihat ma dihamu amang pade nami.
5: Ya bi amang.
4: Songon arek be pitan nami mamu saya gudang nami. Songon hata ni situ tua nama dok. Nitoba sema bayam nitoba. Laho ma bau di bagas liang. Dipatol tol sima jojakna. Laho ma muka amak dia. Di son hami merlas niroha. Ma mereng hamu akan huma liang. Rapak dohot donga sahuta. Terlumuh ma hula hula dohot akatulang. Asarap marpanyi doma hita tua mata dibata. Nadi gijang asasi kop sen hut nani luan. Bye bye amang godang si bulbulon.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kami juga mengakhiri program atau acara program budaya atau lagu daerah untuk hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya,

gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattigar RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihana Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebenarnya itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan mengusir Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi

0: 2026.
1: With five new properties,
2: kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:57 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya Anda masih menikmati lagu-lagu dangdut sore hari ini. Dan lagu yang barusan Anda dengar ya, lagunya dari Maggie Z, Takut Sengsara. Lagu ini tuh udah dirilis tahun 2008 ya, udah lama juga, udah beberapa tahun yang lalu, tapi masih nikmat untuk dinikmati. Dan juga untuk hari ini pendengar, di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dari dari jam 10 siang ya. Dari jam 10 sampai saat ini menunjukkan pukul 14:58 menit waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Siang ya. Semoga Anda selalu terhibur dengan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Dan jangan lupa juga pendengar, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita. Ya, maksud kami Warta Berita Sore Sepekan ya, untuk hari ini edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan akhirnya saya Salma Taneskono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan Sepegan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan Sepekan. SMP Negeri 1 Arimbak menerima bantuan buku berjudul Kebudayaan Sukulani. Dinas Perhubungan Jaya-Jaya temukan dugaan penggunaan tangki rakitan dalam pengisian BBM. Di Inilah lintas berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

Saudara SMP Negeri 1 Arimbak Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan menerima bantuan buku berjudul Kebudayaan Suku Lani karya penulis muda Papua Angginak Sepi Wanimbo.

0: SMP Negeri 1 Abimbak, Distrik Bogoneri, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, menerima bantuan buku berjudul Kebudayaan Sukulani karya penulis muda Papua Angginak Sepiwanimbo. Pemberian buku tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran muatan lokal di sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Abimbak, Geri Yigibalom, mengatakan bahwa buku tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan ajar bagi siswa dalam mempelajari budaya lokal Papua, khususnya budaya Sukulani. Menurutnya, kehadiran buku tersebut sangat membantu proses pembelajaran dan menjadi sarana penting dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda Papua. Untuk itu, ia mengharapkan buku karya putra daerah ini dapat menumbuhkan rasa cinta budaya dan memperkuat identitas lokal di kalangan pelajar.
1: Terima kasih kepada

0: Penggunaan buku budaya lokal di lingkungan sekolah dinilai penting sebagai upaya pelestarian adat dan tradisi masyarakat di Papua di tengah perkembangan zaman. Dengan adanya dukungan literasi budaya tersebut, diharapkan para siswa semakin mengenal dan memahami warisan budaya daerahnya sejak dini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Distrik Birime Pimpin apel perdana tegaskan tanggung jawab aparatur sipil negara di tingkat distrik.
2: Apel gabungan perdana digelar di wilayah Distrik Birime Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Apel ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab aparatur sipil negara atau ASN di tingkat distrik. Kepala Distrik Birime Willy Erwanimbo SP memimpin langsung apel yang diikuti ASN bersama unsur TNI dan Polri. Dalam amanatnya, Williar menegaskan apel gabungan akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis, di mana apel wajib itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi serta meningkatkan pengabdian ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran setiap ASN terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Menurutnya, seluruh pegawai negeri sipil perlu memahami makna pengabdian serta menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, aspek kedisiplinan kehadiran menjadi perhatian utama dalam apel tersebut. ASN dihimbau untuk tertib mengikuti apel rutin maupun absensi harian. Kehadiran dinilai memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kewajiban serta hak yang diterima sebagai pegawai negeri. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Birime juga menyampaikan kebijakan baru terkait sistem pembayaran gaji, di mana mulai Mei 2026 ini, pembayaran gaji ASN di lingkungan Distrik Birime akan dilakukan secara manual dan akan diberlakukan secara berkelanjutan.
3: Kami adakan apel perdana, bukan Pak, terdiri dari isi puskesmas, pendidikan, ASN, SMP, Semang, dan kota Kapolsek, dan juga kota dan pos, dan semuanya kami adakan apel perdana. Hari ini bukan terakhir, tapi selanjutnya kami akan lakukan pakai apel rutin. Lakukan, sebab itu semua kami lakukan dengan baik. Satu hal lagi kami akan lakukan dari bulan ini, setiap pegawai akan terima gaji di kantor distrik dan juga di puskesmas atau di guru-guru di sekolah. Akan terima gaji, tanda tangan, semua secara manual. Dan juga beban kerja. Dan situ juga ada absen, absen apel dan absen umum. Akan semua ditertibkan semuanya. Itu akan lakukan. Demikian informasi sekalian.
2: Melalui kegiatan apel gabungan ini, pemerintah distrik berharap dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Saudara SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Kabupaten Lanijaya luluskan 25 siswa angkatan ketiga.
4: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Kabupaten Lanijaya meluluskan 25 siswa-siswi angkatan ketiga tahun ajaran 2025-2026. Pengumuman kelulusan dirangkaikan dengan acara perpisahan dan penamatan di Konikme Lanijaya Selasa 5 Mei kemarin. Acara perpisahan dan penamatan ini dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Lanijaya, Kepala Kampung setempat, orang tua wali, serta guru-guru sekolah di SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kepala SMK Negeri 2 Lanijaya, Resmin Kogoya mengatakan, siswa yang lulus terdiri dari program keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ sebanyak 14 peserta dan program keahlian agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH sebanyak 11 siswa yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus 100%. Mengutip tema acara perpisahan yakni taburlah gagasan petiklah perubahan dan raihlah impian masa depan. Kepala Sekolah Resmin Kogoya meminta untuk para siswa jaga alma mater dan nama baik. Tunjukkan bahwa SMK Negeri 2 tetap junjung tinggi ilmu dan takut akan Tuhan. Kepala sekolah mengatakan karakter yang baik adalah ijazah seumur hidup, sehingga teruslah tingkatkan kompetensi agrobisnis dan agroteknologi, jadilah petani modern dari Lanijaya, Papua Pegunungan untuk Indonesia yang lebih baik. Ia juga berharap para siswa jadi teladan di tengah masyarakat dalam menerapkan ilmu yang didalami selama di bangku pendidikan. Selain itu, kepala sekolah juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua wali atas kepercayaan selama 3 tahun mendidik anak-anaknya di SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Lanijaya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Lanijaya, Agupur Wendah, mengatakan salah satu tujuan pendidikan adalah untuk merubah masa depan bangsa, terutama masa depan Kabupaten Lanijaya. Oleh karena itu, ia berharap lulusan SMK Negeri 2 Lanijaya untuk terus memiliki cita-cita yang tinggi untuk selanjutnya bisa kembali membangun Kabupaten Lanijaya. Roni Hisage melaporkan.

0: Di Sub Kabupaten Jaya Wijaya menemukan dugaan penggunaan tangki rakitan dalam kendaraan yang mengantri pengisian bahan bakar minyak atau BBM saat infeksi mendadak atau sidak di APMS Lasni Ningsi.
1: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Jaya Wijaya menemukan dugaan penggunaan tangki rakitan dalam kendaraan yang mengantri pengisian bahan bakar minyak BBM saat infeksi mendadak atau sidak di APMS Laksmi Ningsi. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Jaya Wijaya, Renje Sadai, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena diduga dimanfaatkan untuk penimbunan BBM. Menurutnya, kendaraan yang menggunakan tangki standar tidak menjadi persoalan, namun pihaknya menilai penggunaan tangki modifikasi atau rakitan perlu mendapat penanganan khusus karena berpotensi disalahgunakan. Ia menjelaskan tangki rakitan yang ditemukan saat sidak memiliki kapasitas hingga sekitar 50 liter dalam sekali pengisian, di mana saat ini kendaraan tersebut akan diamankan ke kantor Dishub untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara pemilik kendaraan akan dipanggil guna dimintai keterangan.
2: Di sini juga banyak-banyak orang yang memanfaatkan situasi yang ada. Dalam hal ini penimbunan BBM. Akhirnya tadi kami baru dapat tangki rakitan yang kami lihat tadi sama-sama, hingga kami tadi sama-sama suruh kami cabut dan kami akan bawa ke kantor untuk tindak lanjuti seperti apa. Untuk mengetahui pimpinan kami dalam hal ini Bapak Bupati, supaya bisa Bapak Bupati sendiri bisa turun dan langsung lihat di lapangan. Kalau memang betul mobil-mobil yang mereka antri dengan tangki yang standar, saya pikir tidak ada masalah. Tapi ini sudah banyak rakitan-rakitan yang mereka lakukan, hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak keamanan. Dalam hal ini mungkin dari Polres bisa sama-sama dengan kami dari Dinas Perhubungan, Samsat bisa sama-sama untuk kami turun lapangan untuk tindak, dan juga dari Dinas Perindakop sama-sama.
1: Terkait dengan penemuan tersebut, Rein meminta adanya keterlibatan lintas instansi dalam pengawasan distribusi BBM di Jayawijaya. Menurutnya pengawasan perlu dilakukan bersama antara Dishub, Polres, Samsat, dan Dinas Perindakop agar praktik serupa tidak terus berlangsung.
2: Ini pertama kami ketemu dan kami akan laporkan ke pimpinan kami dan juga langsung lanjut ke Pak Bupati. Biar Bapak Bupati melihat bahwa yang terjadi selama pengantrian BBM ada ini. Sudah berapa tahun mereka jalan, tapi tidak ada pengawasan. Hari ini kami turun dan kami mengawasi, kami temukan ada tangki rakitan dengan jumlah BBM itu 50 liter satu kali isi. Mobil ini kami akan bawa di kantor, kami akan panggil majikannya, mungkin kami akan kasih kena sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Khususnya A1, A2, entah itu yang lari di beberapa distrik, tolong diprioritaskan karena mereka itu angkutan umum.
1: Lebih jauh, Renje Sadai meminta agar kendaraan angkutan umum khususnya trayek A1 dan A2 yang melayani sejumlah distrik diprioritaskan dalam pengisian BBM agar pelayanan transportasi masyarakat di daerah ini terus berjalan dengan lancar. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Ya, terima kasih mendengar Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, kita menuju ke Kabupaten Lanijaya di mana pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah ibadah di wilayah Papua Pegunungan. Bupati Lanijaya Aletinus Sigi Balem secara resmi menyerahkan bantuan dana sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan kantor baptis wilayah Primes yang kemarin. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lanijaya juga memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk pembangunan gedung sekolah Minggu di distrik Maki. Kantor baptis wilayah Primes dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi kantor utama bagi 18 kantor baptis wilayah lainnya di Kabupaten Lanijaya. Sebelumnya pada Januari lalu, Bupati Aletinus Sigi Balem telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Lanijaya menegaskan pemerintah daerah memberikan bantuan secara adil kepada seluruh denominasi gereja tanpa membeda-bedakan. Menurutnya, baik gereja yang tergabung dalam PGPP maupun PGWP tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lanijaya. Bupati juga menjelaskan pola bantuan pemerintah daerah difokuskan pada tahap penyelesaian pembangunan dengan pemerintah menanggung sekitar 20-30% biaya akhir pembangunan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Kepala UPTD Sam Satwamena John Lanta kepada RRI saat ditemui siang kemarin. Ia mengungkapkan program penghapusan denda pajak ini bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. PLT Kepala UPTD Sam Satwamena juga mengatakan program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan sebagai langkah memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan di 8 kabupaten yang masih menunggak pajak, sehingga melalui program ini wajib pajak dapat melunasi tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun denda keterlambatan.
4: Diskon yang pemerintah provinsi berikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan ini bukan hanya dendanya yang kami hapus, tapi pengurangan pokok.
3: John Lanta menjelaskan pemerintah menerapkan sistem diskon berjenjang berdasarkan lamanya tunggakan pajak kendaraan, di mana untuk kendaraan yang menunggak selama 3 tahun diberikan potongan pokok pajak sebesar 30%, sementara tunggakan 2 tahun mendapatkan diskon 15% dan tunggakan 1 tahun memperoleh potongan 10% dari pokok pajak. Meski telah berjalan beberapa hari, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sam Satwamena belum menunjukkan peningkatan signifikan. Karena itu, masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan selama 2 bulan ini untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Sam Satwamena.
4: Pengurangan pokok ini, pengurangan dari pajak kendaraan 5 tahun dijadikan 4 tahun. 4 tahun, 10 tahun kah mati pajak, kita hanya ambil 4 tahun saja. Diskon 20% ini tunggakan 3 tahun. 3 tahun pokoknya kami kurangi 30%. Diskon 15% ini pajak mati 2 tahun, 15% kami berikan diskon. Tunggakan 1 tahun kami berikan diskon 10%. Artinya mungkin dengan cara begini, kami menghimbau kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Provinsi Papua Pegunungan bisa dimanfaatkan. Sangat membantu. Program ini kami lakukan dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juni. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita gunakan kesempatan ini. 2 bulan ini mungkin bisa, karena ini diberikan waktu 2 bulan saja oleh Pak Gubernur.
3: Pelaksana tugas Kepala UPTD Sam Satwamena John Lanta mengingatkan setelah program berakhir akan dilakukan langkah tegas berupa operasi penertiban terpadu hingga sanksi penahanan kendaraan bagi pemilik yang masih menunggak pajak. Razia kendaraan secara rutin akan dilaksanakan usai masa program pemutihan berakhir. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan menjadi tema besar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
5: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Zigi Balom SHMSI mengatakan guna mewujudkan tema besar tersebut yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pihaknya akan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa menggali berbagai potensi ekonomi lokal yang ada di Papua Pegunungan. Ia mengatakan moto untuk menggali potensi lokal tersebut adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Untuk mewujudkan moto tersebut, Alpius Sigi Balom juga melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan SDM baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
6: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman kami terus akan berada bagaimana kita duduk melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Kemudian untuk menuju ke sana kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju, berkembang. Karena itu di dalam ini harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Start. Itu yang orang bilang tata kelola di dinas itu menjadi baik.
5: Alpius Sigi Balom lebih jauh mengatakan, upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana weekend atau hari Minggu Anda bersama keluarga dan orang-orang tersayang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1,

0: so you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dimulai dari mengingatkan hal kecil. Hal-hal kecil menjadi kebiasaan.
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu.
0: Kebiasaan yang baik berpengaruh kepada orang sekitar. Menjadi tertib atau bersih bukan sesuatu yang susah, melainkan sesuatu yang mudah bila kita mulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang baik bisa membuat Indonesia jadi lebih baik.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 40 3 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Oh ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas di sore hari ini, saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga saja amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kurang lebih 30 menit ke depan, tembang-tembang Islami masih akan terus kami hadirkan. Semoga saja menunjukkan iman dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Hmm,

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semakin

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Ya, dari Jalan Amatjani 64 Wamena, Papua, pendengaran Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kebersamaan kita masih cukup panjang ya pendengar, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan. Tengah nanti pukul 8, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Satu nomor lagu dari Lodra Mengapa Kita, bersaja hadir menyapa Anda. Dan di lagu mendatang ada Naf dengan

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Iya, pendengar dari manapun Anda berada, terasa sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Namun Pro 1 masih akan terus hadir menyapa Anda dengan rekan saya yang bertugas di sesi terakhir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati weekend Anda dan semoga saja besok akan lebih baik dari hari ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jadi paksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.

0: Tapi aduh, aduh, aduh, dada saya kok seperti ditekan batu ya.
1: Pak, Abah Zuki, Bapak kenapa? Pak lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
0: Enggak, saya enggak apa-apa, Den.
1: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak, rem.
2: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak? Pak Basuki.
0: Aduh, maaf, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
1: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
0: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
2: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
2: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
0: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
1: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
2: Kami paham Bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
3: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
0: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
3: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
1: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
0: Bu, jangan, Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
2: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
0: Ya, dok, saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
1: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
0: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah di update ya, Pak. Siap, Kapten.
6: Masih di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
0: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan

hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
0: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih.

0: Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
1: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
3: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
4: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
5: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
4: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
6: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
4: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
6: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
4: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
6: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
4: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
7: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
4: Ya.
7: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
4: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako.
7: Ya,
4: berjalan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
7: Yang kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
4: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya

0: relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
1: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
5: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin. Yang kenalin apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah. Saat
6: yang kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Dakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
7: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
10: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari nyalam-lam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
12: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
11: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
13: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah. per 2 minggu sekali.
11: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
14: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
15: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan. Dengan liga musim ini termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan

5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di pukul 21.53 waktu Indonesia Timur. Teman-teman Hibur masih tetap hadir ya untuk Anda. Arwana Angsa Putih dan teman lain yang sudah kami pilihkan untuk menemani malam Anda dari program 1 RRI Wapen.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan ah, malu dong.
0: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
2: Sai, kita berdua di sini saja ya.
1: Iya deh, Sai.
0: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: usah tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara pendengar, para penanda berada, lagu etnik akan kita nikmati bersama untuk malam hari ini dari program Masato RRI Wamena. Tembang perdana dari The Boys Trio, lagu Batak yang akan kita nikmati kali ini dengan judul Korban Setia.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan masuk dengan lagu Ambon, Menua Bersama. Kita dengarkan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tembang pamungkas dari Naya Group Araro Hetunike yang hadir menemani Anda dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di jalur lagu-lagu etnik. Dan dari program Masatu RRI Wamena juga saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di sesi yang keempat ini. Dan saatnya program Masatu RRI Wamena pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini pendengar, tanggal 10 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

bagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara untuk siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka!

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan kami akhiri lagu-lagu rohani ya, tentunya khususnya untuk saudaraku umat Kristen pagi hari ini. Semoga lagu religi yang kami hadirkan untuk Anda selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk hari ini. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi Senin 11 Mei 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Dinas Pendidikan Duga Tanam Pohon dukung program Jumat Bersih. Bersama saya, Selma Tanes Kona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Senin, 11 Mei 2026 selengkapnya. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Kita akan ikuti laporan selengkapnya disampaikan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya, kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
2: Ini adalah peran strategis bagi kita dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu. Bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita Jaya sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah, untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
1: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Ilham Kadiran dicuri dengan laporan selengkapnya.
1: Kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dalam sambutannya pada peresmian Community Gateway Wamena di kantor Telkom Indonesia Wamena. Dikatakan Papua Pegunungan memiliki potensi besar di berbagai sektor mulai dari pertanian, kopi, peternakan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang didukung kekuatan sosial budaya masyarakat adat. Namun menurutnya tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan publik dan infrastruktur digital masih menjadi pekerjaan bersama. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan akan dapat mendukung pemasaran produk UMKM dan ekonomi lokal Papua Pegunungan, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta informasi digital bagi masyarakat. Selain itu, Ones menyebut, Community Gateway dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas gereja, adat, dunia usaha, hingga membuka peluang investasi berbasis potensi lokal. Menurut Ones, generasi muda Papua juga harus didorong menjadi pelaku ekonomi digital, petani modern, wirausahawan kreatif, dan pemimpin masa depan tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program ini.
3: Memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan informasi digital masyarakat menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, gereja, adat, dan dunia usaha, serta membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh sebab itu, Jayawijaya Community Gateway harus menjadi rumah bersama masyarakat Papua Pegunungan dalam membangun ekosistem pelayanan dan ekonomi rakyat yang berkeadilan.
1: Di akhir sambutan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, ia mengharapkan peluncuran Community Gateway dapat meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan berupa 40 sak semen kepada Panitia Pembangunan Gedung Ibadah Kemah Injil Gereja Masih Indonesia atau KIGMI Jemaat Alogonik kemarin. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan rumah ibadah di wilayah klasik, ya maksud kami klasis Alogonik, dengan harapan pembangunan gereja dapat berjalan lancar dan segera dimanfaatkan oleh jemaat sebagai pusat ibadah dan pelayanan rohani. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yenius Telenggen di hadapan panitia dan masyarakat mengatakan bantuan yang diserahkan merupakan wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan sarana keagamaan di Papua Pegunungan. Ia juga mengajak jemaat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan doa dalam mendukung pembangunan gereja. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nias Tabuni menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan

Sebagai bagian dari program Gotong Royong Jumat Bersih yang dicanangkan Bupati Nduga Yoas Beon SIP. Kegiatan berlangsung di area kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nduga sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Penanaman pohon dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nduga, Otomi Gwijangge. Dan Otomi Gwijangge mengatakan, program Jumat Bersih bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, penanaman pohon menjadi salah satu upaya menciptakan lingkungan yang sejuk, aman, indah, dan bermartabat. Ia menambahkan, pohon memiliki manfaat besar bagi kehidupan karena mampu menghasilkan udara bersih, menyerap karbon dioksida atau CO2 serta menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu, penghijauan perlu dimulai dari lingkungan pemerintahan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat maupun instansi lainnya. Otomi juga menegaskan, Kabupaten Nduga memiliki tanah yang subur dan potensi alam yang baik untuk mendukung program penghijauan. Ia berharap pendidikan lingkungan dapat dimulai sejak dini, mulai sektor pendidikan sehingga menjadi bekal bagi generasi muda dalam menjaga alam di masa depan. Sementara itu, panitia kegiatan menjelaskan penanaman pohon di lingkungan kantor merupakan bagian dari implementasi program Gotong Royong Jumat Bersih. Selain menciptakan lingkungan kerja yang hijau dan nyaman, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nduga mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong dan mewujudkan Kabupaten Nduga yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Lane Jaya dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat korban perang suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bantuan berupa 2 ton beras, gula, kopi, dan kebutuhan pokok lainnya diserahkan langsung kepada warga terdampak pada siang kemarin. Penyaluran bantuan mewakili 30 anggota DPRK Lane Jaya bersama Sekretariat DPRK yang dipimpin Ketua 1 DPRK Lane Jaya, Wim Kogoya Esos. Kehadiran rombongan DPRK di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian lembaga legislatif daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan legislatif, tetapi juga hadir membantu warga yang sedang mengalami musibah. Wim Kogoya mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus ungkapan duka cita mendalam atas konflik perang suku yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Ia berharap perdamaian segera tercipta dan tidak ada lagi pertikaian yang merugikan masyarakat Papua. Menurut Wim, sesama masyarakat Papua harus saling mendukung, melindungi, mengasihi, dan menjaga kebersamaan. Ia menegaskan, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui perang suku. Wim juga menekankan, konflik hanya akan menambah penderitaan masyarakat, serta menghambat pembangunan di Papua. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan perbedaan. Selain kebutuhan pangan, bantuan yang disalurkan juga menjadi simbol solidaritas DPRK Lane Jaya bagi masyarakat yang sedang berupaya pulih dari trauma akibat konflik. Diharapkan, kehadiran para wakil rakyat di Wamena dapat memberikan semangat baru bagi warga yang bangkit. Ya, maksud kami bagi warga untuk bangkit dan menatap masa depan yang lebih damai dan penuh harapan.

SD Impres Om Liom di Kampung Om Liom Distrik Okbap Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan tetap melaksanakan ujian nasional berbasis sekolah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Kepala Sekolah SD Impres Om Liom Menius Kasipka mengatakan, pelaksanaan ujian pada Selasa Mei lalu berjalan aman dan lancar dengan dukungan masyarakat setempat. Katanya, sebanyak 13 siswa mengikuti ujian di SD Impres tersebut. Menurut Kepsek, sekolah yang telah berdiri sekitar 10 tahun itu masih mengalami berbagai kendala, terutama keterbatasan fasilitas dasar sebab

Hingga kini, sekolah tersebut hanya memiliki 3 ruang kelas bantuan dari pemerintah daerah sejak 2016. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta Kementerian Pendidikan dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi sekolah tersebut. Menius Kasipka menuturkan, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berlangsung aman meski wilayah sekitar terdampak konflik bersenjata. Dukungan masyarakat disebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Pihak sekolah juga berharap pemerintah dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan di daerah tersebut guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih layak. Personil Satuan Binmas Polres Jayawijaya bersama Basarnas Jayawijaya melaksanakan kegiatan pencarian korban insiden jembatan gantung di wilayah Woma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Jumat 8 Mei. Kegiatan pencarian dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Jayawijaya, Zabur Ezomar, dengan melibatkan personil Sat Binmas dan 5 anggota Basarnas Jayawijaya. Pencarian dimulai sejak pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur di mana tim gabungan bergerak dari Mako Polres Jayawijaya menuju lokasi kejadian di Sungai Woma. Setibanya di lokasi, personil langsung melakukan koordinasi bersama masyarakat serta menyisir aliran sungai di sekitar jembatan gantung yang roboh. Dalam proses pencarian, personil gabungan bersama masyarakat menemukan sejumlah korban di beberapa titik aliran Sungai Woma. Selain melakukan penyisiran, petugas juga memasang tali penahan perahu di bawah lokasi jembatan guna mendukung proses evakuasi serta mengantisipasi derasnya arus sungai. Pencarian terus dilakukan dari wilayah Woma bagian atas dan bawah hingga sore hari. Dari hasil kegiatan tersebut, tim gabungan menemukan 4 jenazah, terdiri dari 2 korban jembatan gantung, 1 anak-anak berusia sekitar 5 tahun, serta 1 bayi. Kapolres Jayawijaya, AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIP melalui Kasat Binmas Polres Jayawijaya menyampaikan kegiatan pencarian dilaksanakan sebagai bentuk respon cepat Polri bersama instansi terkait dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan korban ataupun membutuhkan bantuan darurat di lapangan. Anda masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan. Informasi selanjutnya pendengar, Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar makan bersama gratis yang ke-15 bagi warga Kampung Timah kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata kemanunggulangan TNI dengan rakyat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses kebutuhan pokok. Komandan Pos Timah Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda, Kapten Infantri Gatot Primadasa, STR Han, menyampaikan pelaksanaan makan bersama ini bukan hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat. Selain makan bersama, personil Satgas juga memanfaatkan momen tersebut untuk berinteraksi langsung dengan warga, mendengarkan aspirasi, serta memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat dalam belajar meskipun berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Warga Kampung Timah menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kepedulian yang terus diberikan oleh Satgas Yonif 511 DY. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Dengan terselenggaranya kegiatan makan bersama gratis ke-15 ini, diharapkan semakin memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah kehidupan sehari-hari. Pendengar sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selamat Aniskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
4: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, selamat Hari Persahabatan Sedunia.
6: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar di manapun Anda berada, masih mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena, tentunya di frekuensi 97,1 MHz. Dan juga tadi Anda sudah mengikuti lintas berita Papua Pegunungan yang tentunya menghadirkan berita-berita terupdate untuk Anda pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur kami hadir satu pengumuman yang berasal dari STKIP Abdi Wacana Wamena, ditujukan kepada masyarakat kota Wamena dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 status instuns, institusi dan program studi terakreditasi BAN PT. Untuk jadwal pendaftaran gelombang pertama ini sudah dimulai pada tanggal 22 April sampai dengan 17 Mei 2025 dan gelombang kedua akan dimulai pada 26 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Dan adapun persyaratan pendaftaran, lulusan SMA, SMK, MA sederajat dibuktikan dengan melampirkan ijazah SKHU atau surat keterangan dari kepala sekolah, fotokopi kartu keluarga dan KTP, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi NISN, akte kelahiran. Dan untuk biaya pendaftaran dan ujian masuk Rp350.000 dibayarkan langsung melalui rekening Bank BRI di 0311-01002-779301 atas nama kegiatan rutin STKIP Abdi Wacana Wamena di Bank BRI Cabang Wamena. Khusus lulusan sekolah YPPGI hanya membayar uang pendaftaran Rp250.000. Untuk pendaftaran ikatan dinas atau izin belajar dengan persyaratan sebagai berikut: berlatar belakang guru dibuktikan dengan ijazah yang linear, fotokopi kartu keluarga, melampirkan surat izin belajar dari instansi terkait, mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan, akte kelahiran, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, dan biaya pendaftaran dan ujian masuk Rp450.000. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dapat mendatangi kampus beralamat STKIP Abdi Wacana Wamena, Jalan Yosudarso Sinakma Wamena. Pelayanan penerimaan mahasiswa baru hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak sekolah kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas merasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama
2: ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
5: kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
6: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
7: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
6: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
9: ya.
8: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di

0: Irma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian Ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sumbirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
1: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi, ya. Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja, kan.
0: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
2: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
0: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional, sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
4: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual pengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
3: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani

0: masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
1: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
0: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
4: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
5: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
3: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
2: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
6: Hingga saat ini Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Dengan kapasitas kurang lebih 23.000 ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying. nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
6: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
9: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
6: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
10: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, ya, dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan, sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
11: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Swarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen, hingga Bali, dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung jenis dan ukuran.
10: Di tahun 2026 ini, kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
11: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Wahib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
12: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
11: Wahib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit itu?
1: Loh, ya lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan

Peringat di manapun Anda berada pagi ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan informasikan tentang informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini. Dan juga pendengar, BMKG mengeluarkan perkiraan cuaca ya Papua Pegunungan waspada hujan sedang hingga lebat. Jadi BMKG kelas 3 Wamena mengeluarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Pegunungan yang berlaku mulai Senin 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Selasa 12 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dalam laporan yang dilaporkan dari BMKG, sejumlah wilayah diprediksi mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari. Wilayah Yahukimo dan Duga menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara itu, kota Wamena dan sebagian besar wilayah Jayawijaya diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan pada pagi dan siang hari, kemudian hujan ringan pada malam hari. Suhu udara di Papua Pegunungan berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 100%. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama di daerah rawan longsor dan banjir. Masyarakat diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui channel resmi BMKG maupun RRI Wamena.

ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk,

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya keretas, Le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami